0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah, udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Yeah.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotorin lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: 100.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep,
3: Repa, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Ketan bebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999 atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah, udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di

0: bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
1: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
2: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
1: This public service announcement is brought to you by
3: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Hits Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: Sad Pony. Hey. Yeah.
10: Penny X.

0: ngomongin soal passion, banyak banget nih yang DM nanya, gimana sih caranya biar bisa pede ngomong di depan mic? Atau gimana caranya masuk ke dunia broadcasting? Nah, pas banget. Mending dengerin info yang satu ini. Buat kamu yang mau asah skill cuap-cuap, Z Academy balik lagi nih lewat Next Level Broadcasting Class Batch 7. Ini kelasnya beneran next level karena konsepnya offline class langsung di studio Z99.9 FM, MPG Media Palmerah. Kebayang gak? Kamu bakal dapat 6 kali pertemuan tatap muka mulai 13 Juni 2026. Dapat modul, sertifikat, merchandise, dan yang paling seru, kamu bakal ngerasain langsung live on air experience. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung praktik di studio radio beneran. Harganya gimana? Tenang, lagi ada harga spesial. Dari Rp1.699.900 cukup menjadi Rp1.499.900 saja kalau kamu daftar sampai tanggal 31 Mei nanti. Ingat ya, slotnya terbatas banget, cuma buat 15 orang biar belajarnya makin intensif. Yuk cek info lengkapnya di Instagram @z999fm atau langsung aja amankan kursi kamu sekarang. Chat ke nomor 0851-8215-8575. Sekali lagi di 0851-8215-8575. Jangan sampai kelewatan ya. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9
0: Z99.9 FM playing all the hits. Hi Generations, kembali lagi bersama gue Tika
2: dan gue Lingga
0: di siap
2: siaran akhir pekan
0: yang terus nemenin Generations dari jam 3 sampai jam 6 sore aja. Oke, tadi kita udah bahas tentang green flag or red flag. Selanjutnya masih tentang green flag red flag nih.
2: Yes.
0: Cemburuan itu lucu atau red flag sih? Lingga, gue mau nanya.
2: Apa? Ada lu bahaya nih.
0: Orang posesif itu, yang posesif, dikit-dikit posesif itu lucu gak sih?
2: Dikit ya?
0: Dikit aja, dikit gitu.
2: Definisi dikitnya tuh kayak gimana dulu?
0: Definisi dikitnya tuh kayak, udah makan belum gitu. Tapi menurut gue itu gak posesif lagi.
2: Iya, yeah, yeah. Kayak gimana dong?
0: Itu kayak, ya udah aja gitu.
2: Iya sih, benar.
0: Terus kayak lagi di mana? Nah ini nih.
2: Aduh.
0: Kalau ditanya lagi di mana?
2: Hah? Apa?
0: Masih aman nggak menurut lo?
2: Aman lah.
0: Lanjut. Aman.
2: Lanjut.
0: Kecuali kalau misalkan apa namanya harus share
2: live location.
0: Live location?
2: Posesif sih.
0: Posesif.
2: Posesif.
0: Kayak. Kenapa tukang bakso lewat depan rumah lo? Itu mah kalau ditanya kayak gitu.
2: Itu mah FBI cabang cinta.
0: Terus
2: menurut gue perhatian itu green flag.
0: Setuju, kalau perhatian green flag iya.
2: Tapi kalau semua hal dicurigain sih
0: capek ya, energi abis duluan gak sih?
2: Iya, kalau lu cuman nge-like postingan temen
0: terus ditanya, nih dia siapa gitu.
2: Aduh, padahal itu cuman akun jualan cilok.
0: cilok, cireng ya iya. Terus kenapa harus hati postingannya?
2: Karena promonya kan beli dua gratis satu, sayang.
0: Alah. Kalau bintang jauh sayang harus ambil ke langit. Sebenarnya cemburu itu manusiawi.
2: Banget.
0: Tapi hubungan tuh bukan tentang interogasi polisi.
2: Iya, tapi kayak saudara berada di mana pada
0: buset. Buset. Buset. Di Indomaret lagi beli es krim.
2: Bukti.
0: Struk.
2: Jadi verdik hari ini nih.
0: Perhatian itu green flag.
2: Kontrol berlebihan itu
0: red flag. Aduh.

0: would touch me.
1: All the hits. All the hits. Z99.9.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Hey Generation, balik lagi bersama gue Lingga
3: dan gue Tika
2: di siap siaran akhir pekan
3: yang masih terus nemenin Generations dari jam 3 sore sampai jam 6 sore aja. Tadi kita udah ngomongin tentang cemburu nih, yes, red flag atau green flag. Sekarang kita ngomongin tentang humor ya. Duh, ini impian gue lagi nih. Punya pasangan humoris. Karena gue tuh humoris gitu. Jadi kalau gue gak punya pacar yang receh,
2: yeah,
3: kayak bakal gue ngelucu tapi gak ada yang ketawa gitu, iya, kan. Bener. Tapi menurut lu nih Lingga, pasangan humoris tuh penting gak?
2: Penting banget sih jujur.
3: Kenapa?
2: Karena menurut gue sih hidup tuh udah berat banget.
3: Bener banget.
2: Minimal kayak ada yang bikin ketawa selain tagihan.
3: Aduh, tapi ada ya orang yang lucu banget.
2: Oke.
3: Sampai semua hal tuh dibikin bercanda.
2: Nah,
3: lu lagi serius cerita,
2: dia jawab, WK, WK, WK, WK.
3: Gue langsung pengen uninstall komunikasi sih itu.
2: Humor tuh bagus sih.
3: Green flag.
2: Tapi kemampuan serius juga penting.
3: Iya, jangan semuanya dijadiin stand up comedy.
2: Sayang, aku sedih.
3: Skill issue.
2: Putus itu langsung.
3: Langsung sih gue. Orang gue lagi kena air mata nih. Tiba-tiba, skill issue.
2: Jadi green flag tuh bukan harus lucu terus sih.
3: Tapi tahu kapan bercandanya, kapan dengerin. Nah. Misalnya nih, kalau kita cewek, kita lagi sedih,
2: yeah,
3: kita lagi nangis, terus kita pakai fake lashes.
2: Oh iya.
3: Nangis kan berair tuh ya. Menurut lo, kalau kita lagi nangis nih cewek, yeah, lo kan cowok nih Lingga, yeah, terus tiba-tiba bulu mata copot, kita cowok. Lo bakal diemin.
2: Langsung nahan tawa.
3: Lo bakal diemin atau bakal, ntar lo nangisnya copot bulu matanya. Atau lo bakal, bulunya matanya copot sayang. Tunggu, nanti lanjut lagi gitu. Atau ya udah lo puasin dulu
2: kalau
3: cewek lo buat nangis gitu.
2: Kalau gue sih kayak puasin dulu, tapi gue nya sambil nahan ketawa.
3: Karena itu emang jujur lucu.
2: Iya benar.
3: Tapi itu menyebalkan tau gak? Bisa jadi ada lagi nih, kalau cewek tuh kan pakai makeup ya.
2: Iya makeup.
3: Lagi gini-gini, gak taunya di sini makeupnya foundationnya udah bolong. Sama ada lagi nih.
2: Apa?
3: Humoris iya penting.
2: Iya, penting.
3: Gak taunya kehidupan lo dijadiin bahan stand up lagi. Itu menurut lo gimana tuh?
2: Kacau sih.
3: Kacau ya.
2: Kacau.
3: Kalau gue punya pasangan kayak gitu sih, gue cubit gitu rasanya.

0: 99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits High Generations. Balik lagi sama gue Tika
2: dan gue Lingga
1: di siap siaran akhir pekan yang terus nemenin Generations dari jam 3 sore sampai jam 6 sore aja. Tadi kita udah bahas tentang cemburu, yes, posesif, itu red flag atau green flag. Sekarang kita bahas yang lumayan pedes nih ya.
2: Apa tuh kak?
1: Kita bahas red flag yang sering dinormalisasi.
2: Ini sih menarik banget.
1: Misalnya kayak, aku kasar ya karena aku sayang.
2: Enggak ya.
1: Atau kayak, aku marah karena aku peduli sama kamu.
2: Peduli sih boleh.
1: Tapi kalau nyakitin?
2: Beda urusan.
1: Ya, soalnya kadang orang yang romantisasi hal yang sebenarnya bikin capek, ya gak sih?
2: Kayak drama nonstop.
1: Hubungan tiap hari tuh tegang aja.
2: Tapi bilang ini bukti cinta.
1: Bro, ini tuh bukan sinetron yang jam 7 malam kali. Sinetron-sinetron yang di TV-TV.
2: Iya. Kadang tuh hubungan sehat malah kelihatannya terlalu biasa.
1: Bener banget, lagi setuju gue. Padahal drama itu mewah loh.
2: Bener banget.
1: Gak harus tiap minggu putus balikan buat nyatain cinta gitu, buat buktiin cinta.
2: Capek nih admin perasaannya.
1: Jadi reminder ya buat semuanya ya.
2: Butterfly di perut tuh itu manis.
1: Tapi tenang dan dihargai juga itu penting.
2: Dan jangan sampai
1: red flag malah dikira personality trait. Iya gak sih?
2: Bener banget.
1: Red flag menurut Lingga apa?
2: Kalau red flag menurut aku sih kayak semisalnya orangnya tuh terlalu friendly.
1: Ah, terlalu friendly itu masuknya red flag.
2: Red flag menurut aku.
1: Contoh friendly-nya gimana nih?
2: Kayak misalnya tuh kayak apa-apa tuh barengan, pulang bareng kayak gitu, walaupun cuma sebatas temenan, tapi misalnya orang ini udah punya pasangan.
1: Berarti apakah lo bersedia untuk
2: jemput,
1: pesenin dia Gojek atau jemput antar gitu?
2: Kalau aku sih kan sedia aja sih.
1: Sedia. Oh, sedia. Buat ceweknya Lingga sedia ya katanya ya.
2: Sedia.
1: Sedia payung sebelum hujan. Kalau menurut gue red flag itu udah gak ada trust di hubungan itu. Ini kita beda usia yang sangat-sangat lah ya. Menurut gue red flag itu udah tentang kepercayaan lagi. Once kepercayaan gue dirusak.
2: Dirusak, langsung gak percaya lagi.
1: Langsung gak percaya lagi dan gue itu orangnya trust issue. Scorpio saya.
2: Scorpio, I see.
1: Jadi kayak udah dibohongin sekali, ketahuan dibohongin, gue tuh masih sayang, nggak mau putus, tapi gue udah nggak percaya sama lo. Jadi semua harus dibuktiin.
2: Iya.
1: Bahkan kayak tadi lah, harus infoin juga jam 21 lewat 53 lo kemana, gitu. Itu saking udah rusak kepercayaannya, tapi jatuhnya itu toxic ya nggak sih? Dan gue juga jadinya red flag karena nggak ada trust. Tapi sebenarnya red flag itu sebenarnya bisa dibangun dan bisa nongol sendiri.
2: Iya benar.
1: Dibangun ya karena ada sebab akibat nggak sih? Ya. Nongol sendiri ya emang orangnya red flag aja gitu ya nggak sih? Ya kan?
2: Betul banget.
3: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
4: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. Ngomongin soal passion, banyak banget nih yang DM nanya, gimana sih caranya biar bisa pede ngomong depan mic? Atau gimana caranya masuk ke dunia broadcasting? Nah, pas banget. Mending dengerin info yang satu ini. Buat kamu yang mau akses skill cuap-cuap, Zee Academy balik lagi nih lewat info Next Level Broadcasting Class Batch 7. Ini kelasnya beneran next level karena konsepnya offline class. Langsung di studio Zee 99.9 FM MPG Media Palmerah. Kebayang nggak? Kamu bakal dapat 6 kali pertemuan tatap muka mulai 13 Juni 2026, dapat modul, sertifikat, merchandise, dan yang paling seru, kamu bakal ngerasain langsung live on air experience. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung praktik di studio radio yang beneran. Harganya gimana? Tenang, lagi ada harga spesial dari Rp1.699.900 cukup Rp1.499.900 aja. Kalau kamu daftar sampai tanggal 31 Mei nanti, ingat ya, slotnya terbatas banget, cuman buat 15 orang biar belajarnya makin intensif. Yuk, cek info lengkapnya di Instagram @Zee999FM atau langsung aja amankan kursi kamu sekarang. Chat ke nomor 0851-8215-8575. Sekali lagi di 0851-8215-8575. Jangan sampai kelewatan ya. Let's level up your voice with Zee.
3: Zee 99.9.
2: Zee 99.9 FM playing all the hits. Hey generation, balik lagi bersama gue Lingga
0: dan gue Tika
2: di siap siaran akhir pekan
0: yang terus nemenin generation sampai jam 6 sore aja. Okay. Generations, tadi kita udah bahas tentang red flag, green flag. Terus sekarang kita mau lebih deep lagi. Kita mau ngomongin tentang hal yang krusial nih. Hal yang bisa memenuhi keinginan kita setiap harinya, yaitu adalah gaji. Duit. Gaji baru masuk, kau udah hilang.
2: Aduh,
0: ya enggak? Ya enggak Lingga, si manusia yang punya bakat langka.
2: Apa tuh kak?
0: Gaji baru masuk, jam 00.01.
2: Oke.
0: Jam 00.07, langsung saldo Anda tersisa sekian rupiah.
2: Cepat, tepat, tanpa baba.
0: Iya, gue pengen tahu ya. Duit itu sebenarnya jalan kaki apa teleport sih?
2: Jujur sih, teleport.
0: Apalagi kalau udah buka aplikasi belanja ya.
2: Nah, ini sih berbahaya.
0: Iya, apalagi gue nih kan cewek, ada pakai blush on, baju harus ganti gitu kan. Apalagi kalau udah buka aplikasi belanja.
2: Padahal niatnya cuma lihat-lihat ya.
0: Iya, abis itu wah lucu.
2: Wah, diskon.
0: Wah, gratis ongkir nih.
2: Besok paketnya datang, dompetnya pamit.
0: Iya, tapi ya anak zaman sekarang itu ya, emang banyak pengeluaran sih.
2: Bener
0: menurut gue.
2: Sih.
0: Kuota,
2: makan,
0: ngopi,
2: healing palsu tiap akhir bulan.
0: Itu penting lagi, healing palsu itu kan. Gue butuh self reward.
2: Padahal reward terus, tapi selfnya bingung.
0: Menurut gue itu masalahnya ya, kadang bukan kita gak bisa nabung.
2: Tapi apa?
0: Tapi ya kita suka lupa ngitung aja.
2: True.
0: Karena beli kopi tuh 25 ribu kan, kelihatannya itu kecil 25 ribu doang.
2: Iya sih bener.
0: Tapi ternyata tiap hari ya.
2: Tahu-tahu sebulan.
0: Dompet bilang, aku lelah mbak.
2: Jadi tips hari ini,
0: catat pengeluaran ya generations. Gak harus ribet. Nah, minimal tahu tuh duit lu kabur sama siapa ya, gak sih?

0: 99.9 FM playing all the hits high generations. Kembali lagi bersama gue Tika
1: dan gue Lingga
0: di siap siaran akhir pekan yang terus nemenin generations dari jam 3 sore sampai jam 6 sore aja. Oke, generations, tadi kita udah bahas tentang dompet yang dia cuma numpang mampir lewat aja lah, numpang lewat lah ya, gaji. Sekarang kita coba mau ngomongin nabung atau nikmatin hidup. Ini, to be honest, hard decision buat gue. Coba nih, apa? Pertanyaan klasik anak muda.
1: Waduh, apa tuh kak?
0: Nabung
1: atau nikmatin hidup?
0: Kalau gue...
1: apa jawabannya?
0: Apa ya?
1: Dua-duanya sih.
0: Ah, bijak banget sih hari ini.
1: Tenang, ntar lagi hilang.
0: Aduh. Karena kadang internet tuh bikin kita ngerasa bersalah gak sih? Mau jajan, bener, mau jalan, ya gak sih?
1: Iya.
0: Terus
1: umur 20 sekian harus punya investasi, bisnis, rumah, pesawat, planet sendiri.
0: Bro, gue tuh lagi mikirin bayar ongkir.
1: Nah itu dia.
0: Tapi di sisi lain ya Lingga,
1: borong barang impulsif tiap minggu juga
0: agak serem sih.
1: Menurut gue balance penting.
0: Iya.
1: Lu boleh menikmati hidup.
0: Silakan beli makanan favorit.
1: Boleh sih nongkrong.
0: Silakan self reward.
1: Tapi jangan sampai tinggal muda hidup sultan.
0: Tinggal?
1: Huh? Tanggal.
0: Tanggal tua jadi filsuf.
1: Sesungguhnya lapar adalah ilusi.
0: Air putih adalah sahabat sejati.
1: Jadi konsepnya itu simpel.
0: Nikmati hidup boleh.
1: Masa depan tuh jangan dilupain.
0: Yes.

0: lover, you know better. 거기서 빨리 나와. You lady demon in my storyline. Don't knock on my door, 나 얼른 나가봐라. Toxic lover, you know better. 거기서 말고 얼른 나와. You little demon in my storyline. Don't knock on my door, I'll see you out.
1: All the hits.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Hey Generation, balik lagi bersama gue Lingga
3: dan gue Tika
2: di siap siaran akhir pekan
3: yang terus nemenin Generation sampai jam 6 sore.
2: Aja.
3: Sekarang tuh rasanya semua orang punya side hustle nggak sih?
2: Semua orang sih anak muda.
3: Iya, temen lu jualan.
2: Temen lainnya ada yang freelance.
3: Temen lain bikin konten.
2: Lu?
3: Masih berjuang bangun pagi. Ini valid banget, jujur valid banget.
2: Valid sih, ya.
3: Tapi serius ya, emang semua orang punya side hustle?
2: Menurut gue sih gak wajib.
3: Nah kan?
2: Karena kapasitas orang-orang tuh beda-beda.
3: Bener banget.
2: Ada yang kuliah sambil kerja.
3: Ada yang lagi fokus nih sama satu hal dulu nih, fokus aja gitu.
2: Dan itu pun gak apa-apa.
3: Emang internet tuh bikin kita ngerasa ketinggalan gak sih?
2: Kayak, ih dia punya income 3 pintu.
3: Buset, income 3 pintu. Satu pintunya berapa tuh? Gue aja pintu kamar kadang suka lupa ditutup. Tapi kalau ada kesempatan nambah skill dan penghasilan,
2: why not?
3: Ya kan,

luxury gitu, atau emang kebutuhannya banyak aja. Nggak, no judging untuk orang yang punya side hustle banyak. Gua malah salut, keren banget. Tapi jangan lupa jaga kesehatan ya.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketobebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketobebasa.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Ngomongin soal passion, banyak banget nih yang DM nanya, gimana sih caranya biar bisa pede ngomong di depan mic? Atau gimana caranya masuk ke dunia broadcasting? Nah, pas banget. Mending dengerin info yang satu ini. Buat kamu yang mau asah skill cuap-cuap, Z Academy balik lagi nih lewat Next Level Broadcasting Class Batch 7. Ini kelasnya beneran next level karena konsepnya offline class langsung di studio Z99.9 FM, MPG Media Palmerah. Kebayang gak? Kamu bakal dapat 6 kali pertemuan tatap muka mulai 13 Juni 2026. Dapat modul, sertifikat, merchandise, dan yang paling seru, kamu bakal ngerasain langsung live on air experience. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung praktik di studio radio beneran. Harganya gimana? Tenang, lagi ada harga spesial. Dari Rp1.699.900 cukup menjadi Rp1.499.900 saja kalau kamu daftar sampai tanggal 31 Mei nanti. Ingat ya, slotnya terbatas banget, cuma buat 15 orang biar belajarnya makin intensif. Yuk, cek info lengkapnya di Instagram @z999fm atau langsung aja amankan kursi kamu sekarang. Chat ke nomor 0851-8215-8575. Sekali lagi di 0851-8215-8575. Jangan sampai kelewatan ya. Let's level up your voice with Z Academy.
4: All the hits.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Hey generation, balik lagi bersama gue Lingga.
3: Gue Tika.
2: Di siap siaran akhir pekan
3: yang terus nemenin generation sampai jam 6 sore aja. Lingga, pernah gak sih ngerasa,
2: apa tuh kak,
3: teman lu pada jalan, teman pada beli ini itu, lu buka mBanking
2: langsung tutup lagi nih.
3: Iya.
2: FOMO financial itu sih nyata ya.
3: Banget lagi.
2: Kadang kita beli bukan karena butuh,
3: tapi karena
2: semua orang punya.
3: Iya lagi, gue gitu banget lagi. Padahal semua orang itu siapa sih?
2: 3 influencer dan 2 temen tongkrongan.
3: Nah kan, emang 3 orang itu udah mencakup semua orang, enggak kan? Bener banget lagi.
2: Dan kita suka lupa.
3: Orang upload highlight hidup,
2: tapi bukan spreadsheet pengeluaran.
3: Ya itu, kalau kita udah ngelihat spreadsheet pengeluarannya juga, kita juga nangis bombay kali ya, bukan iri dengki. Bener. Malah kita bersyukur ya, kita nggak perlu spend
2: banyak banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Jadi kalau sekarang kondisi finansial lu lagi harus hemat,
3: ya nggak memalukan.
2: Kan nggak bikin lu gagal juga.
3: Nggak bikin lu juga kelihatan kurang keren.
2: Bener, karena keren juga bisa berarti
3: tahu batas kemampuan sendiri. Bener.
2: Dan gak maksa demi gengsi.
3: Nah ini dalam sih, gengsi itu biasanya orang melakukan sesuatu itu demi kasih makan gengsi.
2: Iya,
3: barang branded. Terus ya weekend nih kemana nih, staycation hotel mahal.
2: Aduh.
3: Itu demi gengsi biar kelihatan tajir, kelihatan kaya, padahal
2: susah.
3: Dompetnya nangis-nangis atau malah
2: pay later,
3: pinjol. Aduh.
2: Kadang yang paling susah itu bukan cari duit.
3: Apa dong?
2: Nahan check out-nya.
3: Oh, itu bener lagi. Itu level bos akhir banget.
5: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
6: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
5: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

0: Z 99.9. Z99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi sama gue Tika
1: dan gue Lingga
0: di siap siaran akhir pekan yang terus nemenin Generation sampai jam 6 sore aja. Yes. Duh, gue semangat banget karena opening kita
1: DJ
0: ya. Bikin semangat nih. Bener. Tapi kita mau bahas tentang mental health tanpa bahasa ribet.
1: Bener.
0: Okay. Halo.
1: Okay,
0: pernah gak sih lu Lingga ngerasa
1: apa tuh?
0: Capek.
1: Tapi bingung capeknya kenapa?
0: Iya. Pernah gak?
1: Pernah sih.
0: Pernah banget atau pernah aja?
1: Pernah banget, sering.
0: Secara fisik tuh okay.
1: Tidur sih cukup.
0: Makan aman kan?
1: Tapi hati sama otak kayak
0: mohon maaf, sistem sedang lambat.
1: Loading 78%.
0: Kadang ya, kita mikir capek itu harus selalu karena aktivitas berat.
1: Padahal overthinking juga bikin capek.
0: Iya banget lagi. Malah yang bikin drain itu overthinking
1: iya,
0: sih. Iya
1: bener.
0: Kayak overthinking tuh bikin lo gak nafsu makan. Overthinking tuh bikin lo gak ada semangat ngapa-ngapain. Overthinking bikin lo autoimun bisa.
1: Iya.
0: Bener.
1: Kayak mikirin tugas.
0: Iya, mikirin masa depan.
1: Mikirin chatnya yang dibalas terserah.
0: Aduh, gimana Lingga sebagai cowok yang pernah gak dibilang terserah sama cewek lo?
1: Terserah, kayaknya pernah deh.
0: Sama mama aja pernah kan pasti.
1: Pernah,
0: terserah,
1: pernah.
0: Lingga maunya apa, terserah gitu. Itu sih yang bikin CPU panas. Dan menurut gua penting banget nih buat sadar.
1: Apa tuh?
0: Capek itu gak selalu kelihatan gak sih?
1: Betul.
0: Kadang tuh orang ketawa.
1: Nongkrong.
0: Aktif kayak biasanya.
1: Tapi dalamnya lagi pengen logout sebentar
0: nih. Waduh, punten. Jangan logout dulu ya. Makanya kalau lagi capek.
1: Gak apa-apa sih, istirahat.
0: Bukan kabur.
1: Dan bukan malas.
0: Karena cuma ngasih tubuh sama kepala itu kesempatan aja buat napas ya gak sih?
1: Dan inget ya.
0: Kopi itu bisa bantu melek.
1: Tapi gak semua masalah selesai karena kafein.
0: Bener.

0: Ngomongin soal passion, banyak banget nih yang DM nanya, gimana sih caranya biar bisa pede ngomong depan mic? Atau gimana caranya masuk ke dunia broadcasting? Nah, pas banget. Mending dengerin info yang satu ini. Buat kamu yang mau akses skill cuap-cuap, Z Academy balik lagi nih lewat info Next Level Broadcasting Class Batch 7. Ini kelasnya beneran next level karena konsepnya offline class. Langsung di studio Z99.9 FM MPG Media Palmera. Kebayang gak? Kamu bakal dapat 6 kali pertemuan tatap muka mulai 13 Juni 2026, dapat modul, sertifikat, merchandise, dan yang paling seru, kamu bakal ngerasain langsung live on air experience. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung praktik di studio radio yang beneran. Harganya gimana? Tenang, lagi ada harga spesial dari Rp1.699.900 cukup Rp1.499.900 aja. Kalau kamu daftar sampai tanggal 31 Mei nanti, ingat ya, slotnya terbatas banget, cuman buat 15 orang biar belajarnya makin intensif. Yuk, cek info lengkapnya di Instagram @z999fm atau langsung aja amankan kursi kamu sekarang. Chat ke nomor 0851-8215-8575. Sekali lagi di 0851-8215-8575. Jangan sampai kelewatan ya. Let's level up your voice with Z.
1: All the hits. Z99.9.
0: Z99.9 FM playing all the hits. Hey Generation, balik lagi bersama gue Lingga
2: dan gue Tika
0: di siap siaran akhir pekan
2: yang terus nemenin Generation sampai jam 6 sore aja.
0: Oke.
2: Lingga, gue punya pertanyaan penting.
0: Apa tuh Kak?
2: Kenapa otak paling aktif?
0: Oke.
2: Jam 2 pagi.
0: Bener banget.
2: Iya kan, kalau siang tuh santai,
0: normal.
2: Tapi begitu mau tidur,
0: kayak remember embarrassing moment from 2019.
2: Bro, please no.
0: Atau tiba-tiba mikirin,
2: ada salah ngomong gak ya gue hari ini?
0: Atau aku bakal sukses gak ya?
2: Iya lagi. Terus mikirin, kenapa waktu SD gue pernah lari aneh?
0: Otak, tolong cuti otak.
2: Iya, kayak aduh otak gue tuh full bekerja yeah. aja gitu kan.
0: Tapi overthinking tuh kayak buka 38 tab di browser.
2: Aduh, browser jujur. Browser Safari gue sih 500 tab ya, belum gue close. Dan semuanya bunyi sendiri.
0: Tapi kadang yang bikin tambah penuh tuh,
2: kita pengen nyelesain semua pikiran sekaligus.
0: Padahal mah gak harus banget.
2: Terus kadang perlu pause juga gak sih?
0: Iya, nulis pikiran.
2: Ngobrol sama orang.
0: Atau minimal bilang ke diri sendiri.
2: Oke, gue lagi kepikiran.
0: Bukan langsung, wah gue kenapa ya?
2: Karena punya banyak pikiran tuh ya berarti, bukan berarti lu rusak sih.
0: Kadang kepala cuman terlalu rame.
2: Dan rame itu tuh boleh dikurangin pelan-pelan. Tapi somehow, kalau kita terlalu banyak overthinking ya.
0: Iya.
2: Terlalu banyak overthinking, kita bisa loh cari pertolongan
0: ya,
2: ke psikolog.
0: Benar,
2: nanti dari psikolog kita cerita-cerita, mungkin kamu butuh perhatian khusus, ya. Butuh pertolongan lebih khusus lagi ke psikiater. Jadi kalau zaman sekarang tuh orang-orang pada pinter lah ya, perginya tuh ke emang yang dibutuhkan gitu,
0: ya, bener.
2: Kayak Tasya Farasya, nggak bisa tidur tuh dia ke ahli yang cek otak, kamu tahu nggak Lingga?
0: Tahu.
2: Dia sampai ngecek isi otaknya itu kan, persentase dia overthinking berapa persen, persentase dia santai otaknya tuh berapa persen, dan ternyata itu valid, ada datanya juga. Dia ya nggak bisa tidur karena stres gitu. Padahal kelihatannya bahagia banget kan hidupnya kalau kita sebagai netizen yang ngelihat. Ya, tapi ternyata ada satu kesusahan dia, yaitu ya nggak bisa tidur itu
0: yes,
2: gitu.
0: Bener banget.
2: Jadi untuk generations yang mungkin udah kelamaan nih nggak bisa tidur berapa lama, terus stressful terus, kayak gue tuh pala gue tuh berisik, tapi gue gak tahu mikirin apa gitu.
0: Iya bener banget.
2: Sering kan kita kayak gitu. Nah, tapi kalau frekuensinya udah terlalu sering, menurut gue sebagai tenaga kesehatan, silahkan cek ke dokter, cek ke psikologis. Kamu butuh pertolongan khusus. Nah, untuk kita-kita yang masih ya santai-santai aja, ya udah healing aja guys.

Ngomongin soal passion, banyak banget nih yang DM nanya, gimana sih caranya biar bisa pede ngomong di depan mic? Atau gimana caranya masuk ke dunia broadcasting? Nah, pas banget. Mending dengerin info yang satu ini.

0: kamu yang mau asah skill cuap-cuap, Z Academy balik lagi nih lewat Next Level Broadcasting Class Batch 7. Ini kelasnya beneran next level karena konsepnya offline class langsung di studio Z99 Ponen FM, MPG Media Palmerah. Kebayang gak? Kamu bakal dapat 6 kali pertemuan tatap muka mulai 13 Juni 2026. Dapat modul, sertifikat, merchandise, dan yang paling seru, kamu bakal ngerasain langsung live on air experience. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung praktik di studio radio beneran. Harganya gimana? Tenang, lagi ada harga spesial. Dari Rp1.699.900 cukup menjadi Rp1.499.900 aja kalau kamu daftar sampai tanggal 31 Mei nanti. Ingat ya, slotnya terbatas banget, cuma buat 15 orang biar belajarnya makin intensif. Yuk, cek info lengkapnya di Instagram @z999fm atau langsung aja amankan kursi kamu sekarang. Chat ke nomor 0851-8215-8575. Sekali lagi di 0851-8215-8575. Jangan sampai kelewatan ya. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9
0: Z 99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi bersama gue Tika dan
2: gue Lingga
0: di siap siaran akhir pekan yang bakal terus nemenin generation sampai jam 6 sore aja.
2: Okay.
0: Tadi kita udah ngomongin tentang overthinking, yes, ya. Benar-benar. Sekarang kita mau masuk ke istirahat. Menurut lo, Lingga, istirahat itu penting gak sih?
2: Penting banget, Kak, jujur.
0: Kalau gue personally, kalau udah kurang istirahat tuh
2: apa?
0: Otak gue ngeblank. Kayak apa ya, mulut gue tuh kayak gak bekerja gitu.
2: Yes, sih,
0: otak sama mulut tuh udah langsung kepisah aja gitu. Gak satu, nervous lagi.
2: Kayak gak nyambung.
0: Gak nyambung kayak tadi kita. Banyak belibet gak sih?
2: Belibet.
0: Itu karena mungkin kita kurang tidur kali ya. Lo biasanya weekend tuh tidur di atas jam 12 kan?
2: Iya, jam 12 ya.
0: Semalam tidur jam berapa?
2: Jam setengah 12 sih.
0: Nah, gue tidur jam 3. Bangun jam 8. Jadi kayak masih, otak gue masih butuh rest nih sebenarnya. Yes. Tapi demi generations, yes, asik. Karena gue udah kangen banget generation sama lo. Ya amplop. Generations, istirahat itu bukan males gak sih?
2: Bener.
0: Relate gak, Lingga?
2: Bener banget, relate banget.
0: Iya kan? Rasa bersalah waktu lagi istirahat.
2: Oh, ini sih.
0: Iya kan? Lagi rebahan.
2: Harusnya sih enak.
0: Tapi malah kepikiran.
2: Duh, gue kok gak produktif sih?
0: Orang lain lagi grinding.
2: Gue cuman makan keripik.
0: Aduh.
2: Padahal ya,
0: manusia bukan charger.
2: Gak bisa dipakai terus 24/7.
0: Kadang istirahat tuh justru bagian dari produktif gak sih?
2: Benar banget sih, karena kalau maksa terus sih,
0: yang ada malahan blank.
2: Laptop aja kalau kemanasan tuh emot.
0: Nah, gak boleh panas, ya kan? Laptop aja tuh sampai di ada standnya kan, nggak boleh dimainin di atas kasur. Bener. Kan jangan ketutup fannya, makanya disediain standnya gitu ya, biar panasnya tuh keluar kan. Gimana kita manusia
2: valid,
0: iya, yang udah terus-terusan aja produktif, terus-terusan otaknya tuh dipakai buat bekerja, buat daily activity, buat overthinking. Pasti panas nggak sih, ngebul panas. Kita juga perlu perlakuan istirahat, khusus yaitu istirahat,
2: itu
0: ya kan? Apalagi untuk manusia yang belum makan, gak
2: valid,
0: sih?
2: Valid.
0: Jadi buat yang akhir-akhir ini ngerasa
2: gue capek tapi takut berhenti,
0: reminder kecil nih.
2: Istirahat tuh bukan musuh,
0: tapi hidup bukan lomba siapa yang paling sibuk juga.
2: Karena jujur ya,
0: capek pamer itu juga, ya capek pamer sibuk ya juga capek.
2: Iya.

0: All the hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

당신들의 과분한 사랑을 내.

0: ngomongin soal passion, banyak banget nih yang DM nanya, gimana sih caranya biar bisa pede ngomong di depan mic? Atau gimana caranya masuk ke dunia broadcasting? Nah, pas banget. Mending dengerin info yang satu ini. Buat kamu yang mau asah skill cuap-cuap, Z Academy balik lagi nih lewat Next Level Broadcasting Class Batch 7. Ini kelasnya beneran next level karena konsepnya offline class langsung di studio Z99.9 FM, MPG Media Palmerah. Kebayang gak? Kamu bakal dapat 6 kali pertemuan tatap muka mulai 13 Juni 2026. Dapat modul, sertifikat, merchandise, dan yang paling seru, kamu bakal ngerasain langsung live on air experience. Jadi bukan cuma teori, tapi langsung praktik di studio radio beneran. Harganya gimana? Tenang, lagi ada harga spesial. Dari Rp1.699.900 cukup menjadi Rp1.499.900 aja kalau kamu daftar sampai tanggal 31 Mei nanti. Ingat ya, slotnya terbatas banget, cuma buat 15 orang biar belajarnya makin intensif. Yuk cek info lengkapnya di Instagram @z999fm atau langsung aja amankan kursi kamu sekarang. Chat ke nomor 0851-8215-8575. Sekali lagi di 0851-8215-8575. Jangan sampai kelewatan ya. Let's level up your voice with Z Academy.
1: All the hits. Z99.9.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Hey generation, balik lagi bersama gue Lingga.
0: Gue Tika.
2: Di siap siaran akhir pekan.
0: Yang nunjukin udah jam 6 akhirnya. Kita harus berpisah nih ya, generation. Sudah di penghujung acara. Aduh. Hari ini kita ngomongin sedikit serius tapi tetap santai ya.
2: Menurut gue ada satu kalimat yang susah banget diucapin.
0: Apa tuh?
2: Gua lagi enggak oke.
0: Aduh iya lagi. Biasanya nih ini berlaku untuk orang yang people pleaser.
2: People pleaser ya.
0: Dia enggak oke, tapi pengen dia act okay. Like okay.
2: Benar.
0: Ya kan? Karena kadang kita tuh takut banget kelihatan lemah.
2: Takut dibilang lebay.
0: Takut dibikin bikin orang repot tuh takut lah pokoknya.
2: Benar. Jadi jawabannya selalu default.
0: Enggak apa-apa.
2: Padahal dalam hati mah
0: pengen dipeluk atau minimal ditraktir seblak nggak sih?
2: Prioritas.
0: Tapi serius ya?
2: Gak harus kuat setiap saat kok.
0: Dan ngomong ke orang terpercaya itu bukan gagal.
2: Bisa teman,
0: keluarga,
2: guru,
0: atau orang yang emang bikin lu nyaman cerita.
2: Kadang kita nggak selalu butuh solusi yang panjang.
0: Iya.
2: Kadang cuman butuh didengerin.
0: Terus kita, gue lagi berat nih gitu.
2: Dan ada orang yang jawab.
0: Oke, gue dengerin.
2: Sesimpel itu kadang udah ngebantu banget loh.
0: Jadi reminder terakhir dari kita.
2: Lu boleh ketawa.
0: Lu boleh kuat.
2: Tapi kalau lagi gak oke.
0: Gak apa-apa buat jujur soal itu. Thank you for listening us, generations. Have a good day. Bye.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

0: Eh, sini lu.
1: Kenapa bang?
0: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gue bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
2: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.

0: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
1: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
0: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
1: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
0: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
1: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Cie yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: ribu loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9. Z99.9.

0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @zpeople9fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

all the hits. Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 All the hits. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

kerja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.